nduma jamaka ndokongo ngamambunja ngomya mbaluma nopena ndapenda nakumjaga mana kumjaga kuma ndenkana kukoboko kumuje pinda dingana chikumpata mesanga ngoba kuja kamunga nanyi mana kutsomena mapanga ngombe mahala yokuja kuti bobomba ndikana.

Yahayanungan may tao ka na hona, tundo jata, hishin kanda, tundo jata, handuk tarong, yatsuchi.

Ini maksud marung kemari ya, cok. Tunggu di kampung tata, cok. Ayo, kali satu untuk enggak. Saya tak bisa kau dengung.